Ranyukut tung asuromiyeti kulaktu saksaurektilugut CBC ukioktaktum na rotingagotamanga ekarungni ukaktiu yunga tobi utak lisi anabeapiu ininganila ukaklunga udlumikitakku taurektok June 25, 2026 taba udlango yung tusaksaunaktun mitimataling mingak tuminar

0: kut mako atokhalwe aditokhalwe takubluwe natila vini kut mako atokhalwe takubluwe adingongin ale ale twalo hotakmat angushalle vini kut takpang tau tam nangushallo pangan kusik selig me utavini asingi lutamakwa khakoktinik natiling me utak amishum magalwe tamakwa adingon atikhangit luwin atingi taib luwin ini tagaya wala khatarning takubluwit apiu yo alo khatarman inuluktanu tamakkunungan khawi mayinginnun ammaluilagi yanginnu
1: takkuatta jingot ilangit ini sanna khattarussa mata jingot khogalortilluge
0: ini tagna khattartu alo mata ilangit ilangit lunne takpangan ai bilig ming after igluling ming after igluligarding mongang nikuit asolu yangin nilutaman khawi mayebut mangan kiwarlak meutigullu pakkualu natchiring miun amitchok meuligluling miu tamakko asingillu takuplu ini taknaranga ta sunau ba uba neuna una sunau ba uba kisau maye tokhalu ata tamnin sunau ba uba ne taiman na ikkai dakhsuna alena tolo khattu tamakko kitu mga taaddi tokhalu inyuktiu shokhai ma takhtu luktang wapta
1: Kisimi lepitu te khalot tita semenga ila ika yo mali la kita mas semenga jingwa to kamnik pila yang nasuti
0: ada hamko inuin ati khaktu ati khaktu khaktu butai ya khaktu o khalima ali ula o aptali uvanit gabu makuni takbani national archives kuni khaktu yuni ati la oktava taimna o khalima ali oktavu ati khput Ajak putaim na ajak ingit tulik nuna buluk ta palung mik tak nuna buluk ta palung mik tak makin ingit kalau aksu ta ajak ini inuin ta aku inna tulik inna kuti gila kita buta abane tu ta usan goyu ni pigi aksu bu kau iman ingin ni inu ingin ni tulik apik sokat tala aksu mang majuk ta aku nuna buk cibunik sebut mion tak pawa outlah tak sutik taima kitug mga ata ukaw diya ukat tala uksimang mataad dito kaalui taikua iman na ipalaw akta inyok tigod tagbalun na inyok tunung akpad nuyang itigod anuang itigod lunin tuming itigod lunin ilitaksi yun nala uksimang akta taip sumani taima ading wang itakubluwit tunung ayugaluit kinang ilusan raan itakubluwit at dito ukat tala uksimang atingit tai khattala oxima gaptiu tisara khattala oxima gaptiu tai matak bani atikput iluani uvanilunne khagitawa yakmitul atikha atito khalu atikha oxtum magyalu lagmata uvanilang min takhayalu la oxima gamata ikuna ningang nakla khattakhilunne ila oxima mat tai ko tikik qala oxima yut tamam qabluna nunaptinun ating wag ni sakit siya ang amig taibluw e kablo na ating kitug mga atasoklo Martin Frobisher ubalo ni Captain Ray Captain Hall makuha ko yung alo itaib sumaninong ning ati kang ito ning unidentified Eskimo iman na ilituin nakpagsutik pila o simang mata una inyong ati kang ito tayo yaw simang ito alian na ing ito alaw katulila o simang tamakuan tayo man na ituin nakitiliwit tayo mapigay ako tigibluwit tam na atsiktuin na tayo sikatang na titirakatak suwi atingin pimmagyalu tigilaw kaptigo ammalu uwang pimmagyalu tigibluwo upluwi musuli tikitsugo ammalu titirakatak suwi pilaw kaptigo atingin tayo mali amisum magyalu kapsikalik kapsitaw siyang muktun tagbani atiliw katalaw kaptawo atingin tayo katalaw kaptawo ammalu maan na suli pibadliyab luniyong man inuwi titirakatak matataap kununga National Archives of Canada kunnon. Tam na li piwi magitang a pivan liyani nga taap siyo mo ublumi mo tikit siyo.
1: Eh, Peter, taman na lak, kanong liilin na pimari o tiki ba so lotako king uwari ya but ayong ito alo lang mata teko ang unge patamani kaya lang unge nata kanong li taman na pimari o tiki ba tema takusaw titi kasukanil na maging wakon.
0: Kingu baria butamakku apin magalu mata taima ati khaktuluk tangu blutigliu vela mata at ikke tage mig godt i det, at tage over lærningen, at tage over lærertagningen. Uvangelig, tage mig kun, at I kan jo så vidt, at tage lov mig, at tage mig godt, man er ikke tog på lyst, at tage mig godt lov. Sådan har jeg ikke blivet, at jeg tog lov, jeg lov, at tage lov, se mig op dem. At jeg tage to i ud, tage sig at tage to ud, inden jeg har det tænning. Og hvor galt, i længe han er ukjort, så han ikke tager, at tage mig i uvalgningen. 100 years ago, taiman taabunga atsiktuwa kattalila uktugu inuit innaalu mila uktugu taipko abikso kattaksu gille ulau kaptiu kituug mga atasule kawi mayualau kattala umata taima pimmakialu tiki kaptiu tamakkuad inuit kituug mga ata nanakingak mga atalo taima atingin titira kattalila uksima babu pimmakialu matamanna taabak kununga inung nun adjaka kattala uktugu adjali uktugu la uktugu pimmakialu man atikang madapta uksu kaima atay kattala uktugu titira kattala uktugu atingin.
1: Eh, ma nape ko ti sakalo ko ni tanga pita kanu ti ni ila sikkan na ko matua ko ven.
0: Eh, ati inyo tamakku ataku ya ka ngamin adi to khalu ni kitu mga ta. Ubu na lu ni Facebook mo na raktau yu ko ka raktau yu ko adi to khalu ni taku blu ni kitu mga ta. Tayaw ya ka ngata tamak si makpatalo ni uba una wala uktok. Tamak kuningan inyo tamak si mayuning akik si katak pata ilitari ya ka ngamit yu. Inna idlo tamakku inna kpunabik so katak lu. Pik pada aliran itu mengalirnya yang terkubur yang termengalirnya yang tertaman ini ketiut atik pulu amalu siun tawani si kingu warik kau ya butai kuah atingi di tengah semati agat taklu di tengah saudara agat tak pada kubur yang termengalirnya yang terubah tinjun amasiun eksep tinjun.
2: Pita engnak Commissioner Nico yung nunavumot o kakatakaktig luguli si Annabelle Pingmit dakot itang misaliriwin ng Meet Canada rimamit. Ilaw kataw yung mabita sumingat dakot kikong mga kawiyagun naktusi Facebook good facebook.com/project.naming kawiyagun naktusi. Tema isulit yung takang narok tugu reet ingat tilugu kina dana mariglunit narasaktat tinni takiyo akurano akpakalo na titupibadlo yurigyo kang naming mautak si marikutak inuk kalo na titutak si manakpuhu inuk titura ni sakpuhu at darot daw.

0: Ratikyon zin da chowei Vidal Bule jano ko zekundi ne zira na hegonde.
1: Emoran, ya. Atasne kala ko kena etsen. Ko kena tau vikada det.
0: Vidal Brule, Jean-Claude Secondi Nezira, Nahegwinde.